Satu lagu tempat berdua dari Hindia With Everything You Are. Dan kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu yang di request sama Dimas ya, Hindia Everything You Are. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Terima kasih Dimas. Sebelumnya juga terima kasih Bang Teni. Sebenarnya tadi ada Bang Rizal ya, cuman Bang Rizal cuma info aja, beliau tidak request, katanya lagi di jalan nyusul Bang Teni ke Purun. Hati-hati ya, pokoknya buat Bang Rizal, Bang Teni, dan juga buat kamu teman berdua yang lagi samaan kayak mereka berdua gitu ya, lagi di jalan sambil dengerin aku siaran. Seneng banget kalau aku denger ada yang dengerin gitu ya teman berdua. Oke. Okay. Next ada Tio teman berdua yang pengen dengerin lagu Bernadia tapi galau. Dia nggak tahu gitu ya, nggak tahu pasti mau dengerin yang Laut Yang Tenang atau Kita Buat Menyenangkan. Biar aku bantu kamu Tio ya. Laut Yang Tenang. Sebenarnya dua-duanya bakalan aku puter sih ya teman berdua pagi hari ini. Cuman mungkin untuk yang pertama aku akan pilih Kita Buat Menyenangkan. Laut Yang Tenang mungkin nanti aku juga akan puter di jam-jam berikutnya. So ini dia Bernadia teman berdua, Kita Buat Menyenangkan.

Alright teman Pro 2, now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was One Day by Bebe Rexha, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah dirilis tahun ini ya, 2026, atau lebih tepatnya tanggal 27 Mei 2026. Lagu yang jadi salah satu track dalam album terbarunya Bebe Rexha, Dirty Blonde. Vibes-nya lagu yang catchy gitu ya, dengan sentuhan dance pop, tapi liriknya ngebahas soal mantan yang suatu hari bakal nyadar sama apa yang udah dia lepas. One Day, kata Bebe Rexha, teman berdua. Dan sekarang udah jam 7.21 menit waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Itu artinya selesai sudah request-requestan lagu kamu gitu ya, teman Pro 2. Nanti baru akan ada lagi request time di jam 10 ya, dan juga jam 11. Seperti biasa, jam 10 untuk lagu-lagu Indonesia silahkan kamu request, teman Pro 2. Sementara lagu-lagu internasional ada di jam 11 nih. Jadi habis ini, teman Pro 2, karena lagu di jam 7 udah selesai, aku bakal puterin lagu-lagu kesukaan aku. Sombong dikit ya. Kalau tadi giliran kamu gitu kan, teman Pro 2, sekarang giliran akunya dong ini. Satu lagu aku puterin buat kamu, teman Pro 2, ada dari The Temper Trap, Fall Together. Let's go.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh Teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Mau nanya nih pastikan.
1: Nah, tahu-tahu ya.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih gak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

That was Trading Station, teman Pro 2 by Dua Lipa, and thank you cause you're still listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang kita coba untuk memantau kondisi lalu lintas yang ada di beberapa titik kota Pontianak, teman Pro 2. Kita mulai dari mana nih enaknya nih ya? Simpang Pajak kali ya, deket soalnya dari sini. Simpang Pajak, teman Pro 2, terpantau ramai lancar. Tinggal kamu dapat bagian lampu merah atau lampu hijau gitu ya. Kalau lampu hijau sih udah lancar dah ya. Yang biasanya macet dari arah PCC juga aman-aman aja ya, teman Pro 2. Cuma ada sedikit penumpukan kendaraan di bagian depan lampu merahnya gitu. Tapi overall aman untuk di Simpang Pajak. Kita bergeser sedikit ke Ayani kali ya, Tugu di Gulis. Jadi kalau misalnya kita dari Simpang Pajak gitu ya, teman Pro 2, masuk ke Jalan Ayani, nah itu udah langsung ke simpang lagi, Tugu di Gulis ya, teman Pro 2. Nah, kalau Tugu di Gulis ini lumayan crowded ya, teman Pro 2, ramai. Nggak bisa dibilang lancar karena emang ada beberapa yang menumpuk gitu ya kendaraan di lampu merah ya, teman Pro 2 ya. Didominasi sama kendaraan roda 2 dan juga roda 4 seperti biasa. Kita geser ke Simpang Garuda, teman Pro 2. Wow, Simpang Garuda tidak seperti biasanya. Kalau dari arah Simpang Tanjung Raya gitu ya, teman Pro 2, ini sih terpantau lancar. Tapi kalau dari arah Gajah Mada, terus juga dari arah Imam Bonjol, ini lagi macet, teman Pro 2, karena lampu merah ya. Oke, kita geser lagi ke Simpang Tanjung Raya, teman Pro 2, tidak semacet biasanya, mungkin juga karena masih jam 8 gitu ya, teman Pro 2. Terpantau ramai lancar kendaraan-kendaraan dari arah kanan dan juga dari arah Istana Kadria juga aman-aman aja, teman Pro 2. Jadi sile yang nak lewat Simpang Tanjung Raya, teman Pro 2. Oke, Simpang Tanhul, Tanjung Hulu juga terpantau ramai lancar, teman Pro 2. Jadi hampir keseluruhannya lah ya, teman Pro 2, ini terpantau ramai lancar. Sekarang hari apa sih? Hari Rabu loh padahal ya. Wow, masih banyak yang ramai lancar. Berarti tandanya bagus ya, teman Pro 2. Kita pantau aja lagi nanti jam-jam siang lah ya di penyiar berikutnya. Pokoknya kamu stay tune aja di sini, teman Pro 2. Abis ini aku bakal kasih informasi soal cuaca. Buat kamu yang pengen kasih info juga boleh ya, entah itu info soal cuaca, info soal lalu lintas, apapun itu langsung aja di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Ah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
2: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
2: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Cuaca Kota Pontianak di pagi hari ini, teman Pro 2, sampai siang nanti lah ya cuy. Dan kalau aku lihat dari BMKG, teman Pro 2, pagi ini dari jam 7 sampai jam 10 nanti cuacanya diperkirakan bakalan cerah berawan dengan suhu sekitar 27 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapannya cukup tinggi, teman Pro 2, ada di kisaran angka 79 sampai 92%. Jadi udara masih terasa agak lembab. Sementara nanti menjelang siang gitu ya, jam 10 sampai jam 1 waktu Indonesia Barat, kondisi masih didominasi sama awan. Jadi hingga cerah berawan lah ya teman Pro 2. Suhu naik hingga sekitar 33 derajat Celcius. Nah loh kan, bedengkang teman Pro 2 ya, panasnya agak bikin gerah, bukan cuma gerah lagi tapi nyelekit di kulit. Sementara kalau kamu nanya soal hujan gitu ya teman Pro 2, potensi hujan di hari ini atau dari pagi deh ya sampai siang nanti sampai jam 1 relatif lebih rendah gitu ya teman Pro 2. Hampir mungkin gak ada, hampir mungkin, tapi lagi-lagi ini prakiraan teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata bukan panas justru hujan yang kamu dapati, jangan nyalahin aku. Tapi yang jelas kemungkinan sebagian kemungkinan besar lah ya teman Pro 2, hari ini kita bakalan dilimpahi banyak berkah dari sinar matahari pagi sampai siang teman Pro 2. Jadi silakan buat kamu yang pengen nongkrong atau kamu yang pengen kerja aktivitas outdoor, jangan lupa pakai apa teman Pro 2? Sunscreen.

That was Firefly, 72 by Old City, and you still listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Siapa yang langsung senyum waktu dengar kabar Winem bakal balik lagi di tahun 2027? Saya. Mungkin buat anak-anak muda tahun 2000-an lah ya, teman Pro 2, enggak asing gitu ya sama Winem. Cuma kalau misalnya untuk Gen Z zaman sekarang, kalaupun mereka enggak tahu, it's okay sebenarnya karena mereka tidak ada di zaman itu gitu ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu Gen Z dan tahu Winem, music player jadul gitu ya, teman Pro 2, keren sih berarti knowledge kau, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita dulu lagi ngerjain tugas sekolah gitu ya, atau lagi beres-beresin kamar gitu ya, nggak afdol rasanya kalau nggak sambil dengerin musik dari aplikasi Winem yang kita pasang di Windows kita, teman Pro 2. Nah, buat yang tumbuh di era MP3, Winem itu bukan cuma aplikasi pemutar musik, teman Pro 2, itu bagian dari masa dimana kita sengaja download lagu satu-satu, terus bikin playlist sendiri, bahkan ganti-ganti skin biar tampilannya makin kece, badai, keren banget. Wow, screen animationnya itu kita ganti gitu kan ya, skinnya lah ya, teman Pro 2. Nah, lucunya di zaman sekarang tuh semuanya serba streaming, tapi yang bikin orang excited justru aplikasi lama yang comeback, teman Pro 2. Apalagi katanya bakal ngegandeng Deezer, jadi gak cuma muterin musik juga, jadi gak cuma muterin musik aja, tapi bisa muterin radio online juga nih, teman Pro 2. Wah, ini sih wajib ada nih, Pro 2 Pontianak di Winem gitu kan, teman Pro 2. Maybe it's not about the app, teman Pro 2, but it's about the memories.

Lagu Maroon 5 gitu ya teman Pro 2 yang sempat kita putar di Winem, salah satunya ini ya, Memories, terus ada She Will Be Loved, ada Sunday Morning, lagu-lagu yang rilisan tahun 2000 lah ya teman Pro 2, 2004. Dan yang paling aku sering putar lagu Maroon 5 di Winem adalah lagu berikut ini, judulnya adalah This Love.

Januari 2004, teman Prodwo gokil. This Love dari Maroon 5 adalah single kedua debut Maroon 5 yang berjudul Songs About Jane. Lagu ini belibet tiba-tiba, teman Prodwo. Aku mau bilang kalau lagu ini adalah lagu yang terinspirasi dari kisah cinta pribadi vokalisnya ya, Adam Levine, dan sukses jadi hit dunia. Dan berkat lagu ini juga Maroon 5 meraih Grammy Award untuk Best Pop Performance by Duo or Group with Vocal di tahun 2006. Ada apa sih ini, kok salah-salah mulu ya teman berdua? Kayaknya aku harus break dulu nggak sih cuy? Ya udahlah kalau gitu, ini dia The 1975, It's Not Living If It's Not With You di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nah, makan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar pada ribet.
2: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
1: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Enggak, gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cuman kalau kita masak ya. Aku ada beli buku resep nih. Sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas.
0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Hi, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

0: teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

That was Angel Baby, teman berdua by Troy Zeven. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita sudah sampai di jam 9.21 menit waktu Indonesia bagian barat, teman Produa. Itu artinya kita ada di Tau Serba Topik Serba Ada. Dan kalau tadi kita ngobrolin soal Troy Zeven, teman Produa, Angel Baby ini adalah salah satu lagu yang sempat viral dulu ya, gak sekarang. Kalau yang sekarang nih viralnya adalah Spider-Man Brand New Day. Yang satu musik, yang satu film. Gokil bridgingnya memang. Memang lagi banyak diperbincangkan gitu ya, teman Produa. Bahkan beberapa brand-brand di sosial media juga pakai pernak-pernik Spider-Man buat promo gitu kan, teman Produa. Tapi kalau yang aku tangkap gitu ya, teman Produa, dan ini juga sempat aku bahas di Info Produa tadi pagi jam 6-an gitu. Spider-Man Brand New Day ini banyak yang notice kalau badannya Tom Holland sekarang jauh lebih berisi dibanding film-film sebelumnya. Itu bukan instan. For your information ya, teman Produa, itu bukan instan. Doi emang ngubah pola latihan dan persiapannya supaya bisa tampil lebih kuat sebagaimana seharusnya Spider-Man nih, teman Produa. Yang menarik buat aku, teman Produa, orang sering cuma lihat hasil akhirnya, padahal yang jarang kelihatan justru prosesnya gitu kan. Latihan berbulan-bulan, jaga makan, konsisten. People celebrate the result, they rarely see the effort, teman Produa. Mungkin itu juga berlaku buat hidup kita, yang kelihatan cuma hasilnya, padahal ada banyak perjuangan yang gak pernah masuk kamera, teman Produa ya.

0: roll, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Loh, loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh, lihat. Banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik. Wuhu!
1: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Erin Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Other Side on Broadway by SZA featuring Justin Timberlake, and thank you for still tuning 101.8 FM Broadway Pontianak, teman terbaik kamu. Tapi sayangnya teman Broadway, aku harus pamit undur diri, tapi kamu gak perlu khawatir karena nanti akan dilanjutin sama penyiar-penyiar yang lain. Aku belum lihat jadwal teman Broadway siapa ya kira-kira yang bakalan bersiaran di siang hari ini. Untuk lebih tahu gitu ya teman Prodo, kamu jangan kemana-mana, tetap aja di sini di 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik.

0: kenapa bengong jatuh? Depan rumah aja.
1: Teman bro dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: tanah jadi lebih mudah bergerak, dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi nih barengan sama Krismi ya. Di pagi hari ini teman Pro 2 5 Agustus 2026. Wede, sebentar lagi hari kemerdekaan nih teman Pro 2. Kira-kira apa nih yang udah kamu persiapkan ya untuk memeriahkan kemerdekaan teman Pro 2? Tapi sebelum itu teman Pro 2, seperti biasa di jam 10 sampai dengan jam 12 ya, jam 12 Krismi bakal menemani pagi sampai siang hari kamu pastinya dengan lagu-lagu yang pastinya enak buat kamu dengerin nih. Karena sesuai dengan requestan kamu nih teman Pro 2, karena kita udah masuk di request time Indonesia. Buat kamu yang pengen request lagu Indonesia kesukaan kamu, langsung aja bergabung di WhatsAppnya kita di 0811 570 1018, atau DM di Instagram @pro2pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke, sama Pro 2, langsung aja deh aku bacain beberapa requestan yang udah masuk nih. Ada dari Nurul, teman Pro 2, mau minta puterin lagu dari Adi featuring Tiara Effendi yang judulnya Aku dan Kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, ada Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum Kak, request lagu Gia Indrawari Melangitkanmu, cuaca kota Pontianak meski berkabut katanya. Siap deh. Selanjutnya teman Pro 2, ada dari Rina, mau minta puterin lagu dari Gia Indrawari nih yang judulnya Melangitkanmu. Itu tadi requestan Eka sama Pro 2. Kalau Rina, aku bacain yang bawahnya lagi. Dari Yofi Widianto ya, featuring Neida dan juga Kim nih, yang judulnya Kini. Itu dia teman Pro 2, 3 requestan yang udah aku list ya. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Aku puterin dulu teman Pro 2 lagu requestan dari Nurul, Aku dan Kamu, Adi featuring Tiara Effendi.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplacte fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
3: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
2: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
4: Oh no.
2: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
3: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
2: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
3: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Lanjut lagi teman Pradua, aku bacain requestan yang udah masuk nih. Requestan selanjutnya teman Pradua datang dari Lara nih. Aku mau izin request lagu dari Angie Carvalho yang judulnya Merelakan katanya. Lanjut lagi teman Pradua dari Widi meminta puterin lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Untitled. Selanjutnya ada dari Ria, teman Pradua masih mau minta puterin lagu dari Tulus nih, apalagi kalau bukan Teh Hijau. Dan sebentar lagi menuju jam 11 teman Pradua, jam 11 kita ada request lagu mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja teman Pradua bergabung bareng Chris nih di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Saja deh teman Pradua, aku puterin requestan dari Lara, Merelakan by Angie Carvalho.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Alhamdulillah.
1: Alay enaknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?
2: Ellen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
2: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
3: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
2: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
3: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
2: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
3: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
2: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
3: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
2: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
3: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Chris. Oh, Chris. Chris, me.
2: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
1: Nah, tahu-tahu aja nih.
2: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
2: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
2: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
2: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
2: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
2: Kasih paham.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
2: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
1: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
2: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
1: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
2: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
1: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
2: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Welcome back teman produk, namanya kamu di Santai Siang bareng sama Akil nih, ngomongin soal usaha ya teman produk. Kalau kita ngomongin soal usaha, ada kisah wirausaha yang sukses di usia muda datang dari berbagai kalangan nih. Seperti ada namanya Amanda Divanti, seorang mahasiswa UGM yang mengelola 6 usaha teman produk. Dan ada juga nih pemilik Onat Store sejak SMK namanya Dea Dona. Dan toko-toko besar lainnya teman produk, seperti ada juga pendiri Sayur Box yaitu Amanda Cole. Dan juga ada Ferry Unardi, seorang pendiri Traveloka. Jadi buat kamu yang belum tahu teman produk, karena mereka ini masih usaha, masih muda. Jadi buat kamu yang pengen punya usaha atau yang maju mundur, kayak aduh masih muda santai aja kali, nah ternyata beberapa orang ini bisa menjadi tokoh inspiratifnya kamu supaya bisa mulai usaha kamu dari usia muda teman produk ya. Dan nanti aku bakal masih nemenin kamu juga, bakal balik lagi juga teman produk, masih di Santai Siang, jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita di Produk RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

Welcome back, teman-teman berdua, nemenin kamu masih di Santai Siang. Dan di spesial hari Rabu ya, 5 Agustus 2026 di Santai Siang kali ini, teman-teman berdua ngomongin seputar olahraga. Dimana informasi pertama hadir buat kamu, teman-teman berdua, mungkin nemenin kamu yang lagi di jalan ya, atau habis makan siang, atau lagi makan siang mungkin ya, sambil dengerin suara Akil, temenin kamu, teman-teman berdua. Nah, informasi pertama hadir buat teman-teman berdua nih dari Menteri Pemuda dan juga Olahraga Erick Thohir, yang membuka kejuaraan nasional Muay Thai yang bertajuk Indonesia Muay Thai Championship, teman-teman berdua ya. Jadi kegiatan ini tuh digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangyan di Bekasi pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kesempatan ini, teman-teman berdua, Bapak Erick Thohir juga memberikan apresiasi kepada Ketua PBMI Lainaila Mahmud Mataliti, dan ia menilai bahwa PBMI ini berhasil mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Beliau juga memuji olahraga Muay Thai yang bukan saja populer di masyarakat, tapi juga mulai menunjukkan prestasinya, dan salah satunya berhasil meraih medali perak pada ajang SEA Games 2025 di Thailand, teman-teman dua. Dan pihaknya juga berharap nih bahwa perkembangan Muay Thai ke depan bisa lebih baik, khususnya dari segi prestasi, terutama pada ajang SEA Games tahun 2027 mendatang di Malaysia. Sementara itu, teman-teman dua, Ketua PBMI Lainaila Mahmud Mataliti ini juga mengatakan bahwa kejurnas kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atlet Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan. Beliau juga meminta para atlet menjadikan kejurnas sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan juga regenerasi. Sedangkan bagi atlet amatir, ia berharap kejuaraan ini menjadi ruang untuk menunjukkan bakat dan juga membuka peluang menuju tim nasional. Dan sebagai informasi, teman-teman dua, bahwa kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, dan ratusan peserta ini terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Informasi ini bisa kamu lihat langsung juga karena dilansir dari laman rri.co.id di kanalnya olahraga. Oke, datang perdua, nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu dengan ragam informasi lainnya masih di arena Alon Derajat sampai jam 2 siang nanti. So, tetap stay tune bareng Akil, teman perdua di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia.

Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Ica Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Ica tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Ica dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Ica sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Ica berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Ica mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Ica, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek latihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erikson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erikson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erikson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: nih pasti kan?
1: Nah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita menyetel uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Listen, baby.
1: Regálame una noche más. Permíteme adorarte y darte duro más. Tú siempre tan bonito.
2: Welcome back, teman produa, nemenin kamu di santai siang ya, yang menuju sore hari ini di hari Rabu. Teman produa masih ngomongin seputar tadi olahraga. Kalau kali ini kita ngomongin seputar dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara. Dan informasi yang hadir buat kamu, teman produa, di santai siang kali ini di Up to Date ya, teman produa, ada grup musik indie pop asal Jakarta yaitu Lomba Sihir. Buat kamu yang belum tahu, nanti aku bakal puterin ya Lomba Sihir tuh lagunya yang mana, yang mungkin siapa sih yang gak kenal sama Lomba Sihir gitu kan. Dan ini tuh resmi mengumumkan akan menggelar pertunjukan bertajuk Konser Ujung Dunia, di mana konsernya Lomba Sihir ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 November 2026 nanti di GBK Basket Hall Senayan Jakarta, dan menjadi salah satu penampilan yang paling dinantikan sama para penggemarnya dari Lomba Sihir, teman produa. Lomba Sihir yang beranggotakan Baskara Putra, Natasha Udu, Tristan Juliano, Raihan Nur, dan juga Enrico Octaviano ini dikenal lewat sejumlah lagu populernya seperti Ribuan Memori, Mungkin Takut Perubahan, dan juga ada lagu yang terkenal juga ya, yaitu berjudul Selamanya. Pengumuman konser ini tuh disambut oleh para penggemarnya dan juga para, tentunya para peserta Lomba Sihir ya, yang pada antusias sama produa, karena penjualan tiket ini tuh bakal dibuka dalam dua tahap. Yang pertama, fan presale berlangsung pada Rabu atau hari ini di jam 10 tadi sampai hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 di pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Sementara itu general sale sendiri dimulai pada tanggal 8 Agustus ya, atau hari Sabtu di jam 10 pagi. Informasi mengenai akses fan presale ini hanya bisa kamu peroleh secara eksklusif melalui official WhatsApp grup peserta Lomba Sihir, dan penggemar yang udah gabung dalam komunitas ini pun mendapatkan kesempatan lebih awal pastinya ya untuk mengamankan tiket konser sebelum penjualan umum dibuka, teman-teman berdua. Penyelenggara menyediakan

beberapa kategori tiket, yaitu festival dan juga tribun. Selain itu, tersedia juga pilihan premium add-on yang menawarkan berbagai keuntungan, yang diantaranya itu ada merchandise eksklusif, ada juga layar eksklusif, dan jalur masuk khusus, akses merchandise lain, dan juga kesempatan early entry ke area konser. Aduh, siapa sih yang gak mau teman berdua ya. Jadi melalui unggahan di media sosial resminya, Loba Sihir juga mengumumkan rangkaian konser tersebut dan langsung mendapat respon positif dari para penggemar. Kolom komentarnya tuh dipenuhi sama antusiasme warganet yang ngaku udah siap banget buat beli dan juga buat mengikuti penjualan tiket yang takut kehabisan pastinya kan. Jadi seluruh tiket resmi konser Ujung Dunia ini cuma bisa diperoleh melalui situs resminya lombasihiryes.com dan juga loket.com teman berdua. Penggemar juga diimbau nih membeli tiket melalui kanal resmi untuk menghindari penipuan serta memperoleh informasi terbaru terkait pelaksanaan konser. Oke, dan teman berdua, informasi ini dilansir dari laman rri.co.id di kanalnya Hiburan. Dan buat kamu, Lomba Sihir tuh emang seenak itu lagunya ya. Kayak yang satu ini, Lomba Sihir dengan lagunya Ribuan Memori. Oh,

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kuotaku habis lagi, mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth, emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Halo teman Pro 2. Sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
2: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
1: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
2: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
1: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
2: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
1: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
2: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
1: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
2: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
1: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
3: Dengerin Radio Pop.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Lagu Ini Abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR, yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh, ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
2: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
3: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
1: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
2: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
3: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
2: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yo yo yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di sore hari ini sampai di jam 8 malam nanti bakalan ada Nopal yang nemenin ruang dengar kamu. Buat kamu mungkin udah lihat flyer kita, hari ini kita bakal ngobrol sama teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum dengan tema Borneo Legalia Forum nih. Dan jujur, aku juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget tentang forum apa ini, makanya kita bakal ngobrol sama Hera dan juga Sasa. Halo.
1: Halo, Bang.
0: Wis, ini berarti siaran pertama kali ya di RRI?
1: Iya.
0: Siaran pertama kali. Ini berarti dari Fakultas Hukum, yes, Untan. Udah semester berapa nih?
1: Semester 5 sih, Bang.
0: Semester 5, satu kelas berarti.
1: Satu angkatan tapi beda kelas.
0: Oke, okay, kalau Sasa kelas?
1: Kelas A.
0: Kalau
2: Hera kelas B.
0: Kelas B, oke. Beda kelas tapi sering ketemu dong artinya di kampus.
1: Iya dong, karena sering satu panitiaan juga.
0: Oh, udah lama enggak sih maksudnya kenal gitu kalian berdua?
2: Dari semester 2 kayaknya.
1: Mungkin udah sekitar 1,5 tahun.
0: Oke, 1,5 tahun. Sorry Hera, boleh agak deketan ngomongnya.
2: Gini.
0: Iya, benar. Biar suaranya makin kedengaran nih. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya di sore hari ini barengan Hera dan juga Sasa, langsung aja ke 0811570018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sebelum ngobrol lebih lanjut tentang eventnya, aku pengen tanya ke Hera dan juga Sasa, kenapa sih tertarik ngambil Fakultas Hukum gitu? Kalau dari Sasa, kenapa Sasa?
1: Kalau aku ya, Bang, ya, karena dari SD itu aku emang suka banget, karena aku anaknya talk aktif gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang kita mau cari di mana wadah itu supaya aku bisa untuk menyalurkan gitu, bagaimana cara aku berbicara, dari body language aku, dan juga aku mau lebih melatih public speaking aku. Dan menurut aku Fakultas Hukum ini memang fakultas yang paling cocok untuk kepribadian aku juga.
0: Memang tertarik dari awal pengen masuk hukum.
1: Iya, benar banget.
0: Oke. Okay. Kalau Hera, kenapa Hera?
2: Kalau Hera 11-12 juga sih sama Sasa, karena dari kecil itu emang udah hidup di lingkungan yang memang mengarah ke hukum gitu. Karena papa juga orang hukum, jadi sedikit banyak belajar tentang hal hukum dari kecil. Jadi mengikuti jejak papa nih sekarang.
0: Terinspirasi dari orang tua berarti.
2: Ya, betul.
0: Keren. Nah, kalau misalnya kegiatan-kegiatan kayak gini, sulit gak sih buat kalian, apalagi udah semester berapa nih tadi?
1: Semester 5.
0: Untuk bagi waktu tentang ya belajarnya, nugasnya, ditambah lagi ada event-eventnya. Sulit gak tuh bagi waktu tuh? Kalau Sasa sulit gak?
1: Jujur sampai sekarang sih alhamdulillahnya nilai aku masih cukup konstan. Jadinya untuk membagi waktu itu balik lagi ke prioritas dan manajemen waktu kita aja sih, Bang. Jadi enggak, ya lumayan masih bisa untuk dipertahankan antara nilai dan juga kegiatan.
0: Oke, kalau Hera?
2: Hera juga setuju sama Sasa, Bang, karena kita sebenarnya fokusnya untuk kuliah kan, Bang. Jadi untuk beraktivitas di luar kuliah itu sebenarnya pilihan kita. Jadi kita mau milih untuk kita aktif di luar ataupun di kampus itu sebenarnya harus balance gitu.
0: Oke, tujuan masuk kampus kan orang ada yang pengen ya udah kuliah aja gitu kan. Kalau kalian selain ikut forum-forum yang kayak gini, ada UKM-UKM lain gak sih yang kalian ikutin gitu?
1: Of course, kami itu salah satu bagian dari badan eksekutif mahasiswa.
0: Oke. Okay.
1: Kami anggota BEM dan juga kami punya UKM masing-masing gitu. Kalau untuk Hera itu ada IMKA Pijar ya. Untuk IMKA Pijar, kalau misalkan aku itu Pusat Kajian Ilmiah dan Riset Mahasiswa.
0: Gitu. Banyak berarti kegiatannya ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi nilai masih bisa konsisten.
1: Masih bisa.
0: Cara ngaturnya gimana sih cara ngaturnya?
2: Mungkin saran dari Sasa nih yang bisa.
1: Karena waktu itu ada 24 jam menurutku. Okay. Jadi kalau misalkan berkegiatan 8 jam masih ada sekitaran 12 jam atau 14 jam untuk kita belajar. Jadi enggak ada kata untuk yang enggak bisa, enggak kepegang dan segala macam sih dari aku.
0: Tapi udah magang belum sih kalian, udah KKN gitu?
1: Minggu semester depan kami bakalan magang.
0: Oke. Okay. Kalau anak-anak hukum tuh magangnya di mana? Di kantor kejaksaan kah atau mungkin bisa ke daerah-daerah gitu?
1: Bebas aja dia mau ngajuin di mana. Biasa sih lebih ke instansi-instansi gitu kan, kayak misalnya Kejati, terus Kemenkum atau pengadilan, mahkamah gitu sih.
0: Udah ada kepikiran belum kalian pengen magangnya di mana gitu?
1: Ya, udah ada sih.
0: Udah
2: sekarang
0: ada.
2: Mungkin kepikiran-kepikiran aja sih, Bang.
0: Oke, okay, tapi belum di-apply ke instansinya gitu ya. Keren nih ternyata aku udah lama banget enggak ngobrol sama teman-teman mahasiswa, jadi ini adalah kesempatan besar, apalagi mereka ada event Borneo Legalia Forum ya. Oke, nanti kita bakal bahas di segmen yang kedua. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ada Hera dan juga Sasa yang nemenin ruang dengar kamu sampai di jam 5 sore nanti. Nah, kalau di awal tadi kita udah perkenalan ya sama mereka berdua, kenapa tertarik di dunia hukum, terus ya karena ada faktor dari orang tua, karena tertarik dengan dunia-dunia hukum, jadi makanya mereka ngambil fakultas hukum nih. Aku pengen tanya ke event Borneo Legalia Forum ya namanya ya. Ini sebenarnya event apa sih gitu? Mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu nih gitu.
1: Untuk Borneo Legalia Forum itu sebenarnya forum diskusi bang. Jadi forum diskusi yang kami ambil itu dari fakultas hukumnya. Jadi delegasi yang akan kami undang itu dari fakultas-fakultas hukum yang ada di universitas di Kalimantan. Kalau untuk dua event sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu di Kalimantan Barat. Tapi kalau untuk tahun ini regionalnya kita gedein lagi. Targetnya kita gedein lagi. Jadi untuk teman-teman yang dari luar Kalimantan Barat seperti Kalimantan Timur, Tengah, Selatan itu kami undang juga gitu.
0: Oh, undang dari provinsi-provinsi lain juga
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, betul.
0: Kalau untuk ikut event ini, kalian berdua dari awal kuliah atau baru-baru ini nih ikut jadi kepanitiaan?
1: Kalau Hera itu menjadi panitia itu memang udah sering bang. Tapi kalau untuk Borneo Legalia Forumnya, pada saat awal kuliah itu Hera udah masuk sebagai eksekutif muda gitu. Jadi kayak magang dulu di BEM, jadi kita bisa masuk sebagai panitia. Kemudian untuk tahun ini angkatan Hera yang megang gitu.
0: Oh, kalau Sasa gimana Sa?
2: Kalau Sasa ini baru pertama kali ikut yang Borneo Legalia Forum sih bang. Jadi ini emang tahun pertamanya ikut terjun dari panitia. Untuk tahun sebelumnya itu Sasa tuh jadi orang yang diundangnya. Jadi delegasi, ya jadi peserta utusannya dari Untan gitu.
0: Seru-seru. Kalau Hera bagian apa nih kalau di kepanitiaan sekarang?
1: Yang sekarang Hera jadi ketua panitianya bang.
0: Ketua panitia, wih salut, salut. Kalau Sasa?
2: Laku CEO acaranya, koordinator acara.
0: Yang ngurus-ngurus acaranya biar lancar lah ya gitu.
2: Iya.
0: Sulit gak sih bagi Hera yang ya tahun pertamanya cuma magang, tiba-tiba di tahun ini bisa jadi ketua panitianya nih?
1: Tentunya berat sih bang, lumayan berat banget. Ada beberapa masalah-masalah juga yang hadir. Tapi karena memang panitianya banyak, yang melewatinya juga banyak dan dilewati sama-sama. Jadi menurut Hera untuk sekarang ringan-ringan aja.
0: Oh.

0: Butuh persiapan berapa? Eventnya kapan sih sebenarnya?
1: Eventnya di tanggal 18 Agustus sampai 23 Agustus 2026.
0: Oke, dari 18 sampai 23. Wah, banyak dong rangkaian acaranya ya.
1: Iya.
0: Persiapan Hera sebagai ketua panitia itu berapa lama sih, Her?
1: Kalau untuk mempersiapkan diri sebagai ketua panitia itu mungkin ada sekitar 5-6 bulanan gitu.
0: Oke.
1: Setelah pembentukan panitianya, sekalian berjalan, jadi kayak ayo udah bujur arus aja gitu kalau kata orang.
0: Ngikut-ngikut aja gitu ya. Yang penting acaranya lancar, hal-hal yang bisa kita handle gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Sasa yang jadi LO acara lah, berat gak nih kalau untuk tahun ini? Kan tadi Hera bilang ini bakal ngajak teman-teman dari provinsi-provinsi lain juga nih.
2: Kalau ditanya berat atau enggak, ya berat-berat aja sih Bang. Karena kan kita kan memperbesar regional ya. Otomatis juga pembahasan kita dalam suatu acara itu juga harus luas. Kayak gitu kan, yang awalnya kita cuma membahasnya Kalimantan Barat, kita perluas untuk Kalimantan gitu kan. Nah terus juga ya struggle di perjalanannya adalah bidang acara itu bidang yang harus fleksibel.
0: Oh iya, benar.
2: Bidang yang kayak gak ada yang bisa fix nih, kayak harus berjalan nanti tiba-tiba ada yang ada aja yang berubah gitu kan. Jadi ya kayak mau gak mau, suka gak suka, ya kita harus nekan ego lah gitu kan. Okay. Demi kepanitiaan yang lancar juga.
0: Oke. Okay. Nah kalau untuk tema-temanya otomatis setiap harinya beda-beda gitu kan? Enggak, atau sama aja? Atau yang mungkin yang ngisi materinya yang beda-beda?
2: Jadi tuh dia tuh satu tema besar itu dipecah jadi tiga.
0: Oke.
2: Okay. Ya dipecah jadi tiga. Nah di 6 hari itu bakalan ada beberapa rangkaian acara yang ngebahas tiga subtema itu secara sekaligus.
0: Oh. Gitu. Kalau tahun ini udah boleh di-spill belum sih tema-temanya?
2: Boleh dong.
0: Apa tuh temanya kalau di tahun ini?
1: Boleh subtemanya dulu, terus nanti kami ada subtema besar yang kami bahas di hari terakhir gitu.
0: Nah, apa tuh subtemanya tuh?
2: Untuk subtema yang pertama itu kita mau membahas yang lagi panas banget sih di Kalimantan itu tentang peti.
0: Oke.
2: Penambangan emas tanpa izin. Lalu yang kedua juga gak kalah hot itu tentang sawit, ekspansi sawit.
0: Bener.
2: Lalu yang ketiga itu tentang hak masyarakat. Lalu untuk ketiga ini juga kita gabungkan jadi satu. Itu ada tema besar yaitu mewujudkan supremasi hukum dalam rangka memperkuat akuntabilitas publik guna keadilan ekologis di Kalimantan.
0: Oke. Nah dengan adanya tiga tema ini gitu kan, otomatis ya banyak dong pemateri-pemateri. Atau mungkin kalian cuman diskusi aja nih, tidak ada pemateri. Apakah ada pematerinya gitu?
1: Pastinya ada pematerinya Bang. Jadi di dialog interaktif itu kami mengundang tiga pemateri untuk per satu subtema. Jadi di subtema pertama kita ada tiga pemateri, subtema kedua kita ada tiga pemateri, subtema tiga juga tiga ada pematerinya.
0: Berarti ada 9 pemateri nih?
2: Iya, di dialog interaktif.
0: Oke. Pematerinya dari Kalimantan Barat atau ada dari luar juga?
2: Di Kalimantan Barat. Mungkin mau kami sebutkan satu-satu?
0: Boleh tuh kita spill-spill namanya.
2: Untuk subtema pertama itu kami of course akan mengundang akademisi dari Fakultas Hukum, dosen kami. Itu ada Pak Safarudin.
0: Okay.
2: Lalu yang kedua itu ada dari Gemawan. Lalu yang ketiga itu dari Disperindak SDM.
0: Oke.
2: Okay. Jadi yang memang menangani permasalahan tentang peti. Lalu yang kedua itu ada dari Dinas Lingkungan Hidup, terus ada dari Gapki dan juga dari Akademisi Fakultas Hukum juga itu Pak David. Lalu untuk subtema ketiga itu ada Walhi, terus ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga akademisi kami yaitu Bu Kiki.
0: Wih, apal nih ya. Ini udah kayaknya udah terlatih jadi kepanitiaan, enggak cuma di acara ini. Sebelumnya sering berarti ikut event-event gini ya.
2: Lumayan sih, Pak.
0: Lumayan, keren. Nah, kalau untuk anggota panitia semuanya ada berapa tuh?
1: Kalau untuk sekarang ada 57 panitia.
0: 57.
1: Iya.
0: Bidangnya ada?
1: Bidangnya ada tujuh.
0: Ih, lumayan.
1: Di luar KSB.
0: Lumayan rame ya gitu ya.
1: Lumayan.
0: Sulit gak tuh untuk Hera yang divisi ini tugasnya ini nge-build up satu-satu, sulit gak sih?
1: Kalau untuk Hera karena pertama kali juga ya jadi ketua panitia, lumayan berat juga karena kan setiap bidang itu tupoksinya berbeda-beda, benar-benar berbeda gitu Bang. Jadi Hera harus mengkoordinir dari satu bidang yang bisa berkoordinasi dengan bidang yang lainnya. misalnya bidang humas harus berkoordinasi dengan bidang delegasi. Bidang delegasi itu yang bersangkutan dengan peserta yang akan kita undang nanti.
0: Oke.
1: Nah, jadi untuk bidang peserta yang akan kita undang nanti pun ada special treatmentnya juga gitu, Bang. Jadi kalau seperti jawaban-jawaban untuk delegasinya itu kan harus fleksibel, itu harus dikoordinir terus-menerus sih.
0: Nah, kalau untuk LO acara nih, kapasitas yang hadir itu bebas atau ada maksimalnya?
2: Kami ada maksimalnya, Bang.
0: Oke, lokasinya ada di?
2: Lokasinya kami mau menggunakan BPMP itu di Tanjung Hulu ya, di Tanjung Hulu. Untuk kuota pesertanya itu kami di 8 tim. Di 8 tim itu dengan masing-masing tim isinya 3 orang.
0: Berarti 3 kali 8 ada 24
2: orang.
0: 24 orang aja.
2: Iya, benar.
0: Per harinya atau per sesi?
2: Per harinya ada 24
0: orang.
1: Itu untuk peserta. Kalau untuk dialog interaktif dan simposium itu kami bakal buka lebih besar lagi karena kami akan mengundang orang umum gitu, Bang.
0: Oh.
1: Orang luar juga diundang untuk ikut berdiskusi juga.
0: Oke, aku pikir cuma 24 orang aja nih yang hadir gitu.
2: Enggak.
0: Jadi kalau ditotalin kapasitas maksimalnya bisa nampung berapa nih kalau di forum ini?
2: Untuk simposium Borneo sama dialog interaktif itu kita bisa di kisaran 150-an, Bang.
0: 150-an. Bahap main ya 150-an. Nah, dari beberapa subtema yang udah disebutkan tadi, kalau Hera dan juga Sasa otomatis punya tema-tema yang jadi favorit nih ya.
2: Iya.
0: Kalau Hera suka suka tema yang mana nih? Suka pembahasan yang mana?
1: Kalau Hera lebih tertariknya sama sawit, Bang, sama subtema yang kedua. Karena dari asalnya Hera juga jalan nih dari awal di Pontianak sampai ke daerah Hera itu full sawit.
0: Oke.
1: Ya, jadi itu banyak pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan dari kepala Hera. Kenapa nih bisa sampai kayak gini? Terus legalnya kayak gimana, ilegalnya kayak gimana? Makanya dari kepanitiaan ini kita juga sebenarnya sama-sama belajar gitu, Bang. Kita membuat kegiatan, kita juga sama-sama belajar dari narasumber-narasumber yang bisa kita undang gitu.
0: Oke, mutualisme lah ya, kayak ya kita ngadain acara ada ilmu juga yang kita dapat ya, gitu. Kalau Sasa suka pembahasan yang mana, Sah?
2: Kalau Sasa lebih suka pembahasan tentang peti, jujur, karena peti itu permasalahan yang gak pernah selesai dari dulu. Beneran yang permasalahan yang krusial, tapi entah kenapa gak selesai-selesai gitu. Karena ketika diselesaikan harus kita pikirkan sebenarnya masyarakat yang bekerja itu mau kita apakan gitu. Karena selain kita gak bisa menyatakan itu salah atau enggaknya, karena ya masyarakat juga mencari nafkahnya dari situ. Jadi gak bisa kita cuma ngeliat dari satu sisi, kita harus ngeliat dari sisi yang lainnya. Dan untuk menyeimbangkan kedua sisi itulah yang sedang, apa ya, ibaratnya sedang kami cari tahu lah di Borneo Legalia Forum ini sebenarnya jalan tengahnya itu seperti apa sih gitu.
0: Tapi kalian ketika ngadain event-event kayak gini pernah dapat komentar-komentar negatif gak sih dari teman-teman? Ih, gak apa sih ngadain acara-acara kayak gini, kan lebih penting kita ngadain event-event yang lain gitu, event musik misalnya. Pernah gak sih dapat omongan-omongan kayak gitu?
2: Of course sih, Bang, karena kan ini kan acara yang besar ya, Bang, ya. Kami tuh lebih ke, mungkin hujatannya lebih kayak ke dana sih, karena kan kayak ini nih panitianya besar, adakah duitnya gitu-gitu kan. Nah, cuman kami kayak ya kan yang tahu sikon kepanitiaan itu ya kita juga. Jadi kalau misalkan ada omongan buruk kayak gitu ya kita cuma bilang ya kita lihat aja nanti gitu sih.
0: Sebagai ketua panitia ketika dapat tekanan-tekanan kayak gitu atau omongan-omongan kayak gitu, ngerasa tertekan gak, Hera?
1: Ngerasa tertekan banget malah. Cuman kan karena kita harus bersikap tenang, kita gak mau juga omongan-omongan jelek itu masuk ke panitiaan kita yang memang udah berat gitu nih. Semua bidang tuh udah pada kerja, udah pada mutar otak semua untuk kegiatan ini jalan. Tapi begitu dengar head comment ya, head comment dari luar, jangan sampai itu menjatuhkan mental dan juga apa ya, yang udah kita bangun. Iya, semangat yang udah kita bangun. Jadi kita lancarkanlah kegiatan ini sama-sama dengan hati yang tenang. Untuk head comment di luar itu ya udah biarkan di luar.
0: Udah bodo amat gitu
1: aja,
0: ya.
1: Iya. Lihat aja nanti kegiatannya kayak gimana.
0: Keren. Nah, kalau misalnya persiapan yang udah Hera dan juga teman-teman lain siapkan, sejauh ini udah berapa persen nih persiapan yang okay, kayaknya kita udah fix matang nih kita.
1: Gimana, Sasa?
2: Kalau dari aku untuk presentase ya, presentase di aku 80 lah, karena udah mau mendekati.
0: Udah 80%
2: kan, udah 80 sih.
0: Oke.
1: Kalau Hera kayaknya naik dikit, 85%.
0: 85%. Agak lebih pede ya kalau ketua panitia ya.
2: Emang harus lebih pede sih kalau itu.
0: Nah, kalau untuk orang-orang umum yang pengen ikut berdiskusi gitu, bertukar pendapat, itu free atau ada tiketing atau ada syarat-syarat ketika ingin mengikutinya?
2: Free dong,
0: pasti.
2: Okay. Selain kami berikan akses yang gratis, kami juga menyediakan benefit lainnya kayak sertifikat, terus juga ada konsumsi pastinya supaya juga lebih nyaman untuk ketika berdiskusi seperti itu.
0: Rangkaian acaranya kan 6 hari nih, satu harinya berapa jam sih?
1: Sama jawab?
2: Muatku atau kau?
1: Sebenarnya tuh ada beda-beda sih bang jamnya. Kalau untuk hari pertama tanggal 18 itu cuman kedatangan aja, kedatangan delegasi dan juga time offline. Jadi kita mulainya dari sore, dari sore sampai jam 7-an gitu. Terus nanti ya udah lanjut TM-nya. Kemudian lanjut lagi dengan besok harinya. Besok harinya ada opening ceremony, dialog interaktif yang tadi udah kami bilang. Itu sampai sore aja. Nanti malamnya ada latihan internal gitu, bang. Terus di hari keduanya sama, dimulainya dari pagi sampai sore, malamnya ada latihan internal, terus istirahat. Mulainya dari pagi terus sih.
0: Mulainya dari pagi.
2: Hari kedua itu fokus group discussion gitu,
0: bang. Udah yang ya ini acara intinya nih.
2: Iya, acara intinya.
0: Keren-keren, salut sih aku sama teman-teman yang bisa ngajak teman-teman dari provinsi lain juga untuk diskusi-diskusi. Dan mudah-mudahan acaranya lancar. Nanti kita bakal sambung lagi di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac frizzle yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serata. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selewat 45 menit masih barengan Nopal, Hera dan juga Sasa di sore hari ini nih. Kalau tadi kita udah ngobrolin rangkaian acaranya bakal seperti apa dan ternyata acaranya 6 hari ya, teman-teman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Nah, aku pengen tanya tujuan sebenarnya dari Borneo Legalia Forum ini apa sih sebenarnya?
1: Jadi untuk tujuan dari Borneo Legalia Forum sendiri itu beneran banyak banget sih Bang, terutama tadi yang udah kami sebutkan. Kalau misalkan Borneo Legalia Forum itu sebagai wadah kita untuk belajar, terutama untuk lebih tahu lagi sebenarnya permasalahan apa aja sih yang ada di Kalimantan. Nah, fun fact, jadi kami itu ada namanya kan FGD tadi ya. Nah, FGD itu merumuskan beberapa kayak poin-poin rekomendasi yang itu akan disahkan itu di hari sidang paripurna. Okay. Jadi dari rekomendasi tersebut akan berubah menjadi petitum dan di mana itu akan menjadi suatu output namanya fakta integritas. Nah, fakta integritas itu nanti bakalan disahkan langsung oleh DPR RI Bang di hari simposium Borneo.
0: Oke. Gitu. Jadi, dan impact-nya untuk masyarakat luas apa nih sebenarnya? Ada impact-nya enggak dari event-event tahun-tahun sebelumnya?
1: Oh, ada dong. Jadi untuk tahun sebelumnya itu kan kami menyerahkan petitum ya Bang ya. Kami menyerahkan petitum langsung ke DPRD provinsi dan itu langsung di langsung diproses sama merekanya dan juga memang kami dengar ya ada beberapa hal yang memang dirubah sama mereka gitu. Langsung mereka tanggapi seperti itu dan juga kami ingin di tahun ini juga hal tersebut terjadi lagi.
0: Amin, amin. Bawa perubahan lah ya dengan hal-hal
1: iya,
0: yang ya bener. Kayaknya merugikan Kalimantan Barat banget nih gitu. Nah, kalau untuk acara-acaranya, info-infonya itu bisa cek di mana toh?
2: Kalau untuk informasi mengenai kegiatan kami yang tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya, teman-teman tuh bisa cek di Instagram kami, namanya Borneo Legalia Forum. Di follow ya.
0: Oke, aku nih masyarakat umum pengen ikut daftarnya kemana sih kak gitu?
2: Kalau untuk daftarnya nanti kami ada menyediakan G-form gitu Bang untuk dialog interaktif dan juga simposiumnya. Tapi kalau untuk mengikuti seluruhan kegiatannya itu harus menjadi fakultas hukum dulu.
0: Oke, iya. Berarti harus jadi mahasiswanya dulu nih.
1: Iya dong.
0: Kalau mahasiswa dari fakultas lain boleh ikut nggak tuh? Misal dari MIPA gitu.
1: Kita fakultas hukum only sih iya, Bang.
0: Fakultas hukum ini. Only. Tapi kalau dia masuknya sebagai masyarakat umum gitu,
1: boleh di simposium Borneo dan juga dialog interaktif itu dipersilakan banget.
0: Oke. Okay. Kalau untuk jadi peserta yang diskusi gitu, itu fakultas hukum
1: iya,
0: only.
1: Iya benar.
0: Tapi ketika jadi yang pengen tukar-tukar pendapat juga jadi masyarakat umum juga boleh.
1: Ya boleh dong.
0: Terbuka bisa secara masing-masing. Umum nih teman bro dua. Oke, dari Sasa dan juga Hera, ada lagi nggak yang pengen disampaikan dengan acara ini? Silakan.
1: Dari Hera dulu.
2: Kalau dari aku sebagai ketua panitia, teman-teman tolong doanya untuk dan supportnya untuk kegiatan kita yaitu Borneo Legalia Forum. Seperti yang udah aku bilang tadi, ada kami ada IG yaitu Borneo Legalia Forum dan juga TikTok. Tolong di follow dan juga di like dan juga di share-share supaya teman-teman juga tahu apa nih permasalahan-permasalahan yang bakal kami ungkit tahun ini dan juga tahun-tahun kedepannya. Dari Sasa?
1: Kalau dari aku sesuai dengan slogan BLF, berani bergerak, bersuara. Jadi of course kita sebagai mahasiswa hukum harus benar-benar berpartisipasi aktif lah tentunya. Karena ini merupakan bagi aku ini kepanitiaan paling besar di Fakultas Hukum.
0: Okay.
1: Paling panjang juga dan kami udah berhasil melalui ini hampir 8 bulan. Dan of course dengan adanya head comment dan segala macam itu tidak akan meruntuhkan kami. Kami pasti akan menyelesaikan itu dan kami akan... kami ingin menyuarakan kalau misalkan kami ini adalah orang-orang yang memang ingin berfokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kalimantan sih Bang.
0: Oke, aku setuju sama teman-teman. Mudah-mudahan eventnya berjalan lancar. Kita sapa-sapa dulu yang udah hadir di YouTube ini. Jujur ramai ini ya. Ini
1: aduh, yang siapa tuh?
0: Ada Gordon, ada Mutiara, ada Firda.
1: Halo Mutiara. Halo Firda, CEO Humas kami.
0: Wih, teman-teman panitia.
1: Ada halo teman-teman panitia.
0: Kaila, ada Firda, terus ada Rofiah, terus ada Evan juga, ada Dewi, ada siapa lagi? Ada Faridah, ada Syakiran nih. Terus
1: aduh,
0: ada
1: rame banget nih.
0: Rame nih teman-teman yang gabung.
1: Terima kasih sama panitia-panitia ya, kalian ya.
0: Keren ini buat teman-teman yang lagi mendengarkan ini, kalau emang belum sempat mendengarkan dari awal, langsung aja cek di YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Bisa diputar kapanpun dan juga dimanapun. di program Ngopi sore hari ini tanggal 5 Agustus 2026. Sekali lagi terima kasih buat Sasa dan juga Hera ya. Mudah-mudahan lancar-lancar.
1: Amin,
0: sukses. Gitu. Kalau ada kegiatan jangan lupa selesain kuliahnya sih.
1: Wah, siap dong, itu prioritas. Oke.
0: Nanti bakalan ada Nopal yang nemenin ruang dengar kamu sampai di jam 8 malam. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Bye.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Daud.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Baik kamu di jam 18 lewat 19 menit masih barengan Opal sampai di jam 7 malam nanti. Sebelum kita mendengarkan music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta, nggak lupa juga aku pengen bagikan informasi tentang perkiraan cuaca di kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk di malam hari ini, tanggal 5 Agustus 2026. Kalau dipantau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara, nggak ada indikasi turunnya hujan ringan ataupun hujan petir badai, nggak ada nih. Memang panasnya jujur bukan main-main sih. Dari jam-jam 10 itu bahkan kita yang ada di dalam rumah aja ngerasa gerahnya parah gitu kan. Intensitas suhunya di 26 sampai 27 derajat Celcius. Pontianak tuh kalau malam tetap masih panas gitu, bukan hangat ya. Kalau hangat sih pelukan pasangan kamu tuh. Jadi buat teman-teman yang aktivitasnya di malam hari, yang kerja di malam, yang kuliah di malam hari, tetap hati-hati di jalan. Dan gak ada salahnya sih kalau kita sediain mantel, jas hujan, payung di kendaraan-kendaraan kita, agar ketika ada hujan-hujan yang dadakan, kita tuh gak sibuk-sibuk untuk neduh dulu, mungkin nunggu dulu atau beli jas hujan dulu gitu kan. Jadi memang udah kita persiapkan dari rumah nih. Nah buat kamu yang pengen request-request lagu, titip salam ataupun cerita kegiatan kamu di hari ini, boleh langsung ke 08 1157 01018, dan juga DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Aku pengen ngasih tahu teman-teman kalau ada beberapa rilisan-rilisan terbaru dari musisi-musisi di Pontianak. Kalau yang suka dengerin Black Sabbath, terus kemudian KPR, The Sigit, nah Pontianak tuh punya Mas Keepers. Mereka baru saja merilis lagu dengan judul 2330, nuansa musik rock 70-an. Itu menurut aku main sih, banyak warna yang dilahirkan oleh musisi-musisi Pontianak nih. Selanjutnya mungkin rilis di beberapa bulan yang lalu, ada Sindrama dengan Dua Sisi. Kalau lagu-lagu Sindrama itu tuh otomatis yang sendu, terus kemudian yang lembut banget. Galih, Ajir, dan teman-teman yang lain, ya kok bisa ya bikin musik selembut itu gitu. Kayak dengerin Sindrama tuh cocok ketika malam pulang kerja, atau sore-sore ketika lagi nyantai-nyantai di depan rumah, di belakang gitu. Asik tuh Dua Sisi, main sih dia. Lanjut ada band dari bapak-bapak ganteng, siapa lagi kalau bukan Hope nih. Hope baru saja merilis single mereka yang menggunakan full bahasa Inggris, lagu yang ditulis oleh Galih sendiri sebagai vokalis. Lagu ini tuh menceritakan hangatnya rumah ketika kita banyak aktivitas di luar, apalagi buat kawan-kawan yang merantau untuk mencari nafkah, atau mungkin buat orang-orang yang sudah punya keluarga tapi jauh dari rumahnya. Lagu ini cocok kamu dengarkan nih. Alternative rock yang digarap oleh Edo dan juga kawan-kawan dengan lirik yang ditulis menurut pengalaman pribadinya Galih, ini keren, jujur main deh. Lanjut ada yang baru merilis album setelah sekian lama lagunya sering dibawa-bawain, siapa lagi kalau bukan Underground Cartel. Main kerana hip hop ya, di Pontianak tuh punya

nya Underground Cartel yang baru saja merilis album yang bernama Pontianak 1771. Dari Pontianak Undercover Tank sampai ke Panik sekarang, terus ada Tripin. Ih, itu kayak apa ya? Musik-musik yang diciptakan sama kawan-kawan Underground Cartel tuh rasanya nano-nano gitu. Makin banyak rasa. Wih. Keren pokoknya. Itu wajib kalian masukkan ke dalam playlist, karena kalau bukan kita masyarakat Kalimantan Barat, siapa lagi yang bakal support musisi-musisi yang ada di sini nih. Nanti kita putarkan beberapa lagu yang udah aku sebutin tadi. Ada yang pengen lewat dulu di ruang dengar kamu, ada Festivalis, Tanah Indah untuk para terabaikan, rusak dan ditinggalkan.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Yo, panik sekarang, Underground Cartel ya teman Pro 2. Lagu yang bercerita tentang ya, pembuatan hutan semakin marak terjadi. Bahkan di beberapa minggu yang lalu, kabut asap yang sempat menyelimuti kota Pontianak dan juga sekitarnya itu jadi keluh kesah masyarakat yang paling umum sih sebenarnya. Selain anak-anak remaja atau kita-kita yang sering aktivitas di luar ya, rentannya kesehatan orang-orang yang lansia itu juga jadi salah satu pertimbangan. Kok masih ada oknum-oknum yang memilih kepentingan pribadi? Nah, lagu Panik sekarang itu jadi salah satu lagu yang tepat kita dengarkan ketika kondisi alam kita yang sudah tidak baik lagi nih. Jadi buat kamu semua yang suka musik-musik hip hop, ini wajib kamu masukin ke playlist di album Pontianak 1771 dari Underground Cartel, judulnya Panik Sekarang. Mereka juga merilis beberapa merchandise ya, ada CD, terus kemudian ada kaos, ada slayernya dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung aja cek Instagramnya underground_cartel. Selain kamu bisa mendengarkan, kamu juga bisa mendapatkan rilisan fisik dari mereka. Tunggu apa lagi nih, mumpung awal bulan gitu kan, langsung aja di order tuh.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

teman-teman Bro 2 yang kayaknya harus menutup perjumpaan kita di ruang dengar kamu barengan Opal, karena setelah ini kamu bakal dengerin music live chat dari Pro 2 Jakarta berjaringan seluruh RRI Pro 2 se-Indonesia. Bakalan ada Pras yang nemenin kamu dari jam 7 sampai di jam 8 dan bakal dipandu dengan Edit dan juga Elan. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja gabung ke WhatsApp mereka di nomor 0811800105. Dan kamu juga bisa melihatnya di YouTube langsung ya, di RRI Pro 2 Jakarta nih. Kedisek nih teman Pro 2. Oke deh kalau kayak gitu, thank you buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 3 sore tadi. Aku Nopal Rifki pamit dari ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Jakarta nanti dari jam 7 sampai di jam 8. See you.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Akan mengambil hiatus sejenak setelah perilisan album keduanya dan juga tentunya menyelesaikan semua rangkaian jadwal di festival yang akan datang teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 iya. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya bener, biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah ini dia, serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa, Elan dan Edith gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Bener. Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP sekaligus dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya?
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan. Salah. Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apa lah username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Sorry. Kenapa sama password-nya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Setahun setengah?
2: Malah baru banget.
0: Baru banget.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Cari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya. Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gua sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir
2: itu,
1: ya?
2: Itu semut semuanya gua kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gua kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gua nonton YouTube enggak sengaja ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: bikin koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahu nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
0: Hitam ya.
1: Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok.
0: Seriusan
2: ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual ratu semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya, bener.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kaya?
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya,
2: sih.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu ya. Davi yang kasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
0: Iya kan?
2: Siapa yang gak mau?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Okay.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Mm-mm. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya.
2: Dari Jatinangor. Wow.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Band kampus. Gitu-gitu. Unpad.
2: Unpad.
1: Wede. Anak Unpad, cuy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
2: Ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor tahun

0: EP berarti ya?
1: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
2: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
2: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama Pras tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah. Ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses
2: ya.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue gak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Okay.
2: Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang. Gitu. Nah itu justru momentumnya. Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya, dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih. Akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Butuh
2: pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya, jadi proses lu untuk menuju kesembuhan berarti ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Ini dalam banget cuy.
0: Parah bro.
1: Parah, kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu. Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan. Dan orang punya interpretasi masing-masing. Betul. Tentang apa yang kita nuliskan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai. Dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Bener. Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener.
2: Ya betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
0: Betul.
1: Mungkin jurnaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya kan
1: salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya. Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm-hmm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-hmm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
0: Okay.
2: Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Yeah. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari what if.
0: Next yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada, adalah. Bentar kita bantu cari ya.
2: Makasih
1: loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh worthy. Nah worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh, aman.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada what if, worthy.
1: Pada akhirnya
0: kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Dia tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit, dia tuh lupa tiap hari.
1: Alzheimer gitu ya?
2: Kayak gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin.
1: Pertama
2: kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan.
0: Oke.
2: Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Itu
1: kan
2: opsinya kan.
0: Benar.
2: Akhirnya gue beresin yang gue ambil
1: naik go-kart kan. Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Gak jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya, sepainful apapun.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird tentang being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang trigger sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi ya setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung mengguide orang bingung.
1: blind leads blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke. Okay.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh,
2: okay. Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Serius lu? Dua? Buset,
2: nah, itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila, bener.
1: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya kan, dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek-tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak pleketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya benar.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi
0: ya.
2: Ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Gitu. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih. Lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa gak ditanya? Aman. Oh iya boleh, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
0: Biasa
2: dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: suara suaranya gitu kayak voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini. Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa-apa
0: malah kasih kaset. Iya, bener.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget ini dibikinin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau
1: bener. Nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi iya. Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Iya,
0: bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow. Otong Coil.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong. Bener, gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Seniman.
0: Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percayalah padaku. Yaudah lagunya itu kan.
0: Iya, jadi di sekretas itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan.
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini. Loh,
0: apa,
1: nanti.
0: Apa,
1: iya kan, boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Koyo sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, yeah. Apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Karena
0: ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal. Mm-hmm. Tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus.
1: Amin.
2: Bisa lanjutin. Ngenalin lagu-lagu ini ke orang.
1: Mm-hmm.
2: Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
1: Iya, boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh
1: Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, santau. Itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Eh orang di Synchronize enggak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip ya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, gitu dia. Bener. Udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you.
0: Makasih banyak. Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Calling.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Widi, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Apakah ada sesuatu yang menarik hari ini? Atau berjalan kayak biasa aja, normal-normal aja teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin soal hari ini teman Pro 2, tanggal 5 Agustus 2026 ya. Kayaknya cuaca di kota Pontianak lumayan panas sepertinya teman Pro 2. Aduh. Gak tau nih apakah di tempat kamu cuacanya juga sepanas ini, atau mungkin ada tanda-tanda akan turun hujan malam hari ini, atau mungkin masih belum ada nampak hilalnya. Anyway, buat kamu yang lagi dalam perjalanan teman Pro 2, harap hati-hati di jalan ya. Selamat berkendara maksudnya, semoga selamat sampai tujuan, dan juga jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya kamu pengen kasih-kasih info di sekitar kamu, apakah itu cuaca ataupun lalu lintas, atau ada info menarik lainnya nih teman Pro 2, boleh banget buat langsung aja dikirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Dan seperti biasa teman Pro 2, nanti di jam 9 malam bakalan ada deep talk. Jadi buat kamu yang pengen bergabung dan pengen curhat atau pengen cerita-cerita di malam hari ini, bisa banget nanti dari jam 9 sampai jam 11 malam tuh teman Pro 2. Tapi sebelumnya di jam 8 sampai jam 9 ini kita bakalan cari-cari info dulu dah kali teman Pro 2. Barangkali ada info menarik nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita bakalan dengerin beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini nih teman Pro 2. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apalah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

dia akan ngobrol dengan si Spider-Man atau si Tobey Maguire. Tobey Maguire lagi, si Tom Holland maksudnya, teman Pro 2. Nah, jadi ada aktor namanya Nii Akin. Nah, ini jadi salah satu detail yang paling banyak dibicarakan sama fans Spider-Man. Kalau yang udah nonton pastinya tahu nih, teman Pro 2 ya. Jadi David itu hanya warga biasa yang tiba-tiba jadi korban, yang pikirannya dikendalikan gitu, teman Pro 2. Nah, yang paling menarik adalah dia tuh cuma dapat 1 menit doang screen time dari film tersebut. Tapi yang benar-benar bikin takjub tuh adalah reaksi dia yang benar-benar bisa langsung berubah total, teman Pro 2. Dari yang sebelumnya hanya warga yang kayak numpang lewat doang, terus tiba-tiba bisa ngerubah raut mukanya menjadi sosok yang membahayakan gitu. Tapi habis itu jadi warga biasa lagi, teman Pro 2. Nah, banyak yang memuji dari penampilan acting dia tersebut, teman Pro 2. Dan kalau menurut aku sendiri sih, aku udah nonton juga ya, dan memang iya sih, karena untuk membangun suatu image ataupun suatu penampilan dalam waktu 1 menit itu gak gampang, teman Pro 2. Udah waktunya terbatas, dialog terbatas, jadi benar-benar ditotalkan banget tuh, all in banget. Nah, kalau aku pribadi, aku totally agree dengan teman-teman yang udah nonton dan yang ngasih respon positif ke aktor tersebut. By the way, nama aktornya adalah Nii Akin, teman Pro 2, dan dia berperan jadi David. Nah, mungkin sampai situ aja dulu kali ya. Barangkali masih ada teman-teman Pro 2 yang belum nonton dan aduh gak pedih spill nih gitu. Nah, biar kamu tambah penasaran aja. Tapi kalau aku pribadi, dari penampilannya si Nii Akin ini oke banget, teman Pro 2. Worth it lah buat ditonton. Nah, buat kamu yang udah nonton, kira-kira gimana nih pendapat kamu? Apakah memang layak untuk diapresiasi ataupun mungkin B aja atau seperti apa? Cerita-cerita bareng Andipa di malam hari ini ya. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau DM ke Instagramnya Pro 2 PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Para Evanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Prodo. Kalau tadi kita ngebahas tentang film Spider-Man Brand New Day BND ya, teman Prodo ya. Kalau sekarang aku pengen ngebahas tentang si aktor dan aktrisnya nih, yaitu Tom Holland dan juga Zendaya. Nah, yang menarik nih adalah, teman Prodo, jadi Zendaya dan juga Tom Holland tuh ada ngasih statement ya, kalau mereka berdua tuh akan istirahat atau bukan pensiun juga sih, ya vakum deh tahun 2027. Karena si Tom Holland itu juga udah bilang kalau di tahun 2025-2026 itu memang project filmnya banyak banget, teman Prodo. Apalagi si Zendaya yang udah memerankan lebih dari 4 film box office ya. Ada The Drama, ada Odyssey, Dune 3, terus juga ada Spider-Man nih, teman Prodo. Jadi ya kayaknya mereka berdua di tahun 2027 mau ngosongin jadwal. Enak ya kalau udah meranin film box office kayak gitu, teman Prodo. Filmnya semuanya meledak. Tapi ya bisa di titik ini juga pasti pengorbanan dan juga skill yang mereka punya itu gak main-main sih, teman Prodo ya. Memang ada harga yang harus dibayar. Oke, teman Prodo, by the way ada yang gabung nih malam hari ini. Ada dari Bang Akbar di Ayani 2 yang mau request lagunya Noah Jalani Mimpi. Boleh Bang Akbar. Nah, nanti kita pilih kita puterin ya lagunya nih, teman Prodo. Terus buat teman-teman Prodo yang lainnya nih yang pengen gabung, nanti di jam 9 malam bakalan ada deep talk. Kalau kamu pengen curhat, pengen cerita ataupun pengen sharing di malam hari ini, boleh banget dikirim aja nih ceritanya ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. By the way, Bang Akbar di ini 2 tadi sekalian mau titip salam ya, katanya buat istri dan anaknya semoga sehat selalu. Buat abang yang bacakan, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bang Akbar ya. Semoga malam kamu menyenangkan. Mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu, terus juga bahagia terus, dan hal-hal baik terus mendatangi keluarga kecil kalian. Asik. Oke deh, teman Prodo. Ini dia, kita puterin lagu requestannya dari Bang Akbar di Ayani 2 ya, dan Noah dengan Jalani Mimpi. Check this out.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pernah gak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Pro 2, balik lagi bareng Andi Parevanda di Deep Talk. Sekarang udah jam 9 lewat 1 menit by the way teman Pro 2. Dan seperti biasa buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing berkeluh kesah ataupun pengen titip salam, silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570108 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang baru aja sampai rumah, masih di perjalanan pulang atau justru lagi mulai kerja karena kebagian shift malam atau apapun aktivitas kamu, mudah-mudahan masih ada sedikit ruang buat nemenin kita ngobrol malam hari ini. Nah, jadi malam hari ini aku pengen ngajakin ngobrol tentang sesuatu yang mungkin gak kelihatan, tapi kayaknya hampir semua orang pernah ngerasain deh. Bukan soal capek badan, bukan juga soal gaji yang kadang rasanya tuh masih kurang. Tapi soal emosi teman Pro 2, pernah gak sih kamu pulang kerja, badan sebenarnya gak terlalu capek tapi kepala tuh kayak mumet aja gitu, baru buka pintu rumah pengennya langsung rebahan, bukan karena habis ngangkat barang-barang berat, tapi karena kayaknya seharian tuh harus nahan banyak hal teman Pro 2, nahan kesel waktu revisi harus datang terus menerus, atau nahan kecewa karena ide kita gak didengar, atau nahan marah karena ada kerjaan yang mungkin seharusnya dikerjakan sama orang lain tapi kita yang ngerjain, atau bahkan nahan senyum padahal hati tuh lagi gak baik-baik aja teman Pro 2. Nah, kadang di dunia kerja itu ngajarin kita buat profesional, dan itu emang penting banget teman Pro 2. Tanpa sadar banyak orang yang akhirnya mengartikan profesional itu sebagai harus selalu kuat. Padahal kalau kita memaksa diri kita untuk terus-terusan kuat, itu juga akan melelahkan teman Pro 2. Jadi memang kita tuh hidup di zaman yang semuanya serba cepat ya. Chat harus dibalas cepat, target harus selesai cepat, belajar skill baru pun harus serba cepat teman Pro 2. Seolah-olah kalau kita berhenti sebentar, kita tuh bakalan tertinggal banget gitu rasanya. Dan akhirnya yang kita rasakan tuh bukan cuma badan yang kerja, tapi pikiran ikut-ikutan kerja, perasaan bahkan ikut bekerja teman Pro 2. Dan yang paling sering lupa diajak istirahat yaitu adalah emosi kita sendiri. Nah, mungkin malam hari ini aku pengen bahas gimana sih cara buat mengelola emosi kita teman Pro 2. Kita ngobrol gimana caranya tetap hidup jadi manusia di tengah tuntutan yang semakin-semakin teman Pro 2. Karena mau sehebat apapun karir kita, kalau setiap hari pulang dengan hati yang semakin kosong, mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Bukan pekerjaannya, tapi cara kita untuk ngejaga diri kita sendiri nih teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir, selama ini yang paling bikin kita capek itu tempat kerja. Di tempat kerja tuh apa sebenarnya teman Pro 2? Apakah kerjaannya kah, orang-orangnya, atau mungkin ekspektasi yang kamu sengaja pasang buat diri kamu sendiri teman Pro 2? Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu malam hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana karena di Deep Talk kita bakalan ngobrol panjang sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

2 ya. Menjadi manusia bukan berarti kita tuh tidak punya emosi. Nah, jadi wajar-wajar aja teman Pro 2. Dan kalau kita ngerasa marah, ngerasa kecewa, ngerasa sedih, nah itu tuh sebenarnya manusiawi kok teman Pro 2. Yang bahaya itu adalah kalau kita ngerasa terus-menerus memendam itu semua, karena kita kalau mengeluarkan emosi ataupun menyampaikan kekesalan kita, itu kayak dianggap tidak profesional. Jadi emosi itu ibaratnya alarm teman Pro 2. Dan dia muncul bukan buat ngerusak hidup kita, tapi buat kasih tahu kalau ada sesuatu yang memang perlu untuk diperhatikan. Jadi kalau misal kamu lagi capek, ya bawa istirahat aja. Kalau lagi kecewa, ya validasi dulu rasa kecewanya. Terus jangan denial, karena emosi yang sering diabaikan itu tuh gak akan cepat hilang teman Pro 2, tapi dia cuma nunggu waktu buat meledak. Dan seringkali meledaknya tuh ke orang yang bikin apa ya, bukan ke orang yang bikin masalah teman Pro 2, tapi ke orang yang ada di terdekat kita. Makanya jangan heran kalau ada orang yang di kantor kelihatannya sabar banget, tapi begitu di luar kantor malah kayak gampang marah. Tapi sebenarnya yang salah bukan keluarganya, tapi karena memang emosinya yang udah terlalu penuh. Jadi kalau misalnya memang hari ini rasanya berat banget, gak apa-apa, besok masih ada kesempatan buat mulai lagi teman Pro 2. Tapi by the way, ada satu hal sih ya yang sering bikin emosi kita tuh cepat habis, yaitu berharap semua orang bakal bersikap sesuai kayak yang kita pengen. Padahal kenyataannya pasti ada aja hal-hal yang bertentangan ataupun apa ya, kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita. Dan semua itu adalah hal yang gak bisa kita kendalikan. Semakin kita memaksa dunia pengen ikut kemauan kita, semakin gampang kita akan kecewa. Nah, jadi kedewasaan itu bukan ketika semua masalah selesai, tapi ketika kita tahu mana yang memang bisa kita kendalikan, mana yang memang seharusnya bukan ranah kita teman Pro 2. Kita tuh gak bakalan bisa ngatur ucapan orang, tapi kita bakalan bisa bertindak ataupun bersikap ya, mau menyimpan ucapan itu seharian, jadikan dendam, jadikan bahan pemikiran OVT dan segala macam, atau ya udah lempengin aja. Karena kita tuh gak bisa ngatur sikap orang teman Pro 2, tapi yang bisa kita tentukan tuh adalah apakah kita akan membalas dengan emosi yang sama. Karena seringkali yang bikin kita capek bukan masalahnya, tapi pikiran kita sendiri nih yang terus menerus memutar ulang masalah tersebut. Padahal mungkin orang yang bikin kita kesel tuh udah santai-santai aja di rumah, sementara kita masih kepikiran dengan omongan, perbuatan, tindakan yang sudah terjadi gitu ya. Dan ujung-ujungnya siapa yang rugi? Ya kita sendiri teman Pro 2. Makanya ngejaga emosi bukan berarti kita harus selalu menang dari orang lain, tapi yang harus kita tekankan adalah kita harus menang tapi dari reaksi kita sendiri teman Pro 2.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Alright, for revenge dengan I Miss You Every Brand New Day, teman berdua. Baru aja kita puterin nih di malam hari ini. Dan masih di Deep Talk barengan di Parivanda sampai jam 11 malam, teman berdua. Anyway, teman berdua, kalau misalnya ada yang nanya sama kita nih, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Mungkin banyak yang kita apa ya, banyak dari kita yang langsung bilang kalau kita adalah ini, kita adalah itu, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Padahal teman berdua, pekerjaan tuh memang bagian dari hidup, tapi bukan keseluruhan hidup. Masalahnya kadang kita tuh terlalu mengaitkan nilai diri kita atau value diri kita dengan pekerjaan. Begitu dipuji kita ngerasa berharga, tapi begitu dikritik kita tuh langsung ngerasa gagal sebagai manusia. Padahal itu tuh adalah dua hal yang berbeda. Kita boleh gagal ketika menyelesaikan pekerjaan, ya kan, hari ini, dan besok lanjutin lagi, maksudnya teman berdua. Tapi bukan berarti kamu adalah orang yang gagal atau tertinggal. Nah, kamu boleh kalau misalnya melakukan pekerjaan terus juga kurang sempurna gitu ya. Tapi bukan berarti hidup kamu gak sempurna. Karena nilai seseorang tuh gak cuma ditentukan oleh jabatannya, teman berdua. Bukan cuma dari gaji, bukan dari pencapaian, bukan dari hal-hal prestis yang ada dalam diri kamu. Dan kamu masih punya orang-orang yang bangga sama kamu, masih ada yang nyaman ngobrol dengan kamu, dan masih ada orang yang ngerasa hidupnya lebih baik karena kehadiran kamu. Jadi kalau misalnya hari ini rasanya berat banget, jangan sampai kamu lupa bahwa hidup kamu tuh jauh lebih luas daripada kesibukan kamu, teman berdua. Lucunya nih ya, kita tuh sering marah sama orang yang salah. Misalnya kayak kita dimarahin sama atasan, kesel sama klien, ataupun berantem sama teman satu kantor gitu ya. Tapi yang kena omel tuh justru bukan orang-orang tadi. Mungkin kita ngomelnya ke adik, ke teman, atau bahkan kita ngomel sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena mereka adalah tempat yang kita anggap paling aman, padahal mereka bukan penyebabnya. Makanya nih teman berdua, kalau kita udah selesai kerja, ya kan, udah beres, udah rampung gitu ya, coba punya satu ritual kecil sebelum benar-benar pulang. Entah kayak kamu tarik nafas sebentar, terus juga transisi ya, beralih dari mode kerja ke mode santai gitu. Bisa macam-macam sih, kayak kamu dengerin lagu favorit kah, minum air kah, atau mungkin duduk 5 menit gak usah main HP atau smartphone, teman berdua. Jadi kasih jeda buat otak kamu memahami bahwa hari ataupun waktu untuk bekerja sudah selesai. Sekarang waktunya kamu kembali jadi diri kamu sendiri. Karena orang-orang yang ada di lingkaran kamu itu enggak pantas buat nerima sisa-sisa emosi yang berasal dari hal-hal kamu di dunia profesional. Mereka tuh lebih pantas untuk mendapatkan versi terbaik dari diri kita. Dan kalau memang hari ini berat banget, enggak apa-apa. Besok bisa kita mulai lagi dengan tenaga yang baru, dengan hati yang lebih ringan, dan dengan harapan-harapan baru. Semoga kita masih bisa tetap kerja tanpa kehilangan diri kita sendiri nih, teman Pro 2.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

One Ok Rock dengan Wherever You Are, teman Pro 2 baru aja diputerin malam hari ini ya, spesial buat kamu yang masih mendengarkan Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam. Nah, teman Pro 2, ada satu kebiasaan yang makin sering kita lihat terutama di dunia kerja ya. Kita berlomba-lomba untuk terlihat baik-baik saja. Widih, kalau ditanya gimana kabarnya, jawabannya hampir selalu sama. Baik, aman. Ya, gini-gini. Padahal mungkin di balik jawaban itu ya, teman Pro 2, ada malam ataupun ada keadaan di mana kita susah tidur karena mikirin target yang belum tercapai, atau mungkin pagi tadi berangkat kerja sambil nahan ngantuk banget atau nahan air mata. Barangkali mungkin senyum yang kita kasih ke orang tuh sebenarnya cuma topeng supaya enggak ada yang bertanya lebih jauh. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin kita pertama takut dianggap lemah, terus takut dibilang mentalnya enggak kuat karena selalu apa ya, berada dalam posisi yang gak tahan tekanan, ataupun yang paling parah takut dicap kurang profesional, teman Prodo. Padahal ada perbedaan besar nih antara jadi profesional dan membohongi diri kita sendiri. Profesional berarti kita bertanggung jawab dengan pekerjaan, tapi bukan berarti kita harus mengabaikan kesehatan mental kita sendiri. Nah, namanya manusia nih ya, pasti ada aja titik dimana dia gak bisa 100% setiap hari. Ada hari ketika semangat tuh lagi tinggi banget ya kan, spirit beuh luar biasa. Pokoknya benar-benar jadi manusia paling semangat deh di muka bumi kayaknya ya. Tapi ada juga hari di mana energi tinggal separuh. Terus ada juga hari ketika kita cuma pengen kerjaan kelar, pulang, istirahat, udah. Dan itu semuanya normal, teman Pro 2. Kadang kita tuh ya terlalu keras sama diri kita sendiri. Kalau misalnya hasil kerja kita kurang maksimal, kita nyalahin diri kita sendiri. Kalau ada kesalahan kecil, kita terus ngingat-ngingatnya sampai berhari-hari. Padahal mungkin orang lain udah, ya udah, udah lupa kali orang-orang mah. Dan yang belum bisa kita maafkan tuh mungkin sebenarnya adalah diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau malam hari ini kamu lagi ngerasa demikian, coba deh kasih ruang buat diri kamu sendiri. Kalau memang lagi capek, akui aja kamu lagi capek. Kalau kamu lagi kecewa, jangan lari ataupun cari hal-hal yang membuat kamu tersamarkan rasa kecewa itu. Tapi rasakan dan nikmati rasa kecewa itu, teman Pro 2. Wede. Kalau misalnya kamu lagi emosi, bukan berarti kamu pengen langsung nyerah ya, teman Pro 2. Justru dari situ kita tuh belajar gimana sih caranya supaya bisa bangkit dengan cara yang lebih sehat, teman Pro 2. Ingat nih ya, jadi kuat bukan berarti gak pernah jatuh, tapi jadi kuat tuh adalah tetap mau berdiri lagi mungkin setelah kamu kehilangan tenaga, teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal tenaga nih ya, kadang di pagi, siang, sore, hari itu udah kekuras banget ketika bekerja gitu kan. Harusnya malam itu adalah tempat kamu untuk beristirahat. Tapi kenyataannya banyak yang malam-malam tuh masih overthinking, teman Pro 2. Sebenarnya ya, kerjaan udah beres, laptop ataupun tablet kamu udah apa ya, udah enggak dinyalain lagi gitu kan. Dan kita sampai rumah, tapi rasanya kayak masih ngeganjal aja kepala ataupun perasaan kita tuh masih di kantor. Mungkin kayak kepikiran kalimat-kalimat yang terjadi atau yang kamu dengar selama seharian penuh, teman Pro 2. Dan sebenarnya itu semua belum tentu benar ya, teman Pro 2. Itu namanya overthinking. Kalau misalnya overthinking tuh kayak memutar film yang mungkin belum tentu akan diputar di kehidupan nyata. Nah, mungkin kurang lebih kayak begitu dah tuh. Makin dipikirin makin terasa nyata, makin dibayangin makin cemas. Padahal kenyataannya belum tentu seburuk itu. Kadang yang bikin kita capek itu bukan pekerjaan hari ini, tapi bayangan tentang hari besok, teman Pro 2. Makanya penting banget buat kita punya kebiasaan untuk nutup pintu kantor dan buka pintu rumah. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi ketika kamu nutup pintu kantor dan buka pintu rumah, udah tuh kamu gak usah bawa beban-beban yang ada di kantor ataupun di pekerjaan kamu ataupun di hal-hal yang terjadi di luar rumah, gak usah dibawa masuk ke rumah. Begitu juga sebaliknya, teman Pro 2. Jadi kalaupun memang masih ada masalah, ya udah hadapi besok. Malam hari ini ketika sampai rumah, fokusnya adalah untuk mengumpulkan tenaga dan energi, teman Pro 2. Karena apa? Karena otak kita tuh juga butuh jeda. Kalau misalnya kita terus menerus memaksa dia untuk kerja 24 jam, jangan heran kalau besok bangun tidur pun rasanya udah capek. Jadi istirahat tuh bukan sebuah bentuk kemalasan, tapi itu adalah penunjang untuk kita menjadi lebih produktif. Orang yang pikirannya seger biasanya kalau ngambil keputusan itu jauh lebih baik dibanding orang yang terus menerus
memaksakan dirinya bekerja tanpa ada jeda, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu malam hari ini masih merasa overthinking ataupun masih ada beban yang mengganjal di kepala, teman Pro 2, coba relax dulu sejenak, ya kan, taruh ponsel kamu, dengerin lagu, ataupun kamu bisa apa ya malam hari ini dengerin Pro 2 Pontianak barangkali. Jadi malam hari ini kepala kamu lebih plong dan lebih fresh aja, teman Pro 2. Dan kalau mau cerita juga boleh banget, langsung aja kirimkan ke WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak ya, nomornya 0811 570 1018, atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Habis ini Diva akan kembali lagi menemani kamu masih di Deep Talk sampai jam 11 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: seperti ini. Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Terus serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

jarang ketemu sama teman lama gitu kan, bisa saling cerita, bisa ketawa-ketawa, bisa makan siang bareng sama keluarga, ataupun ada target yang ternyata bisa tercapai gitu ya teman berdua. Itu juga sebenarnya adalah suatu bentuk kebahagiaan kok. Nah, ini dia nih. Memang dalam hidup tuh ya, kita tuh dipenuhi dengan banyak banget target, tapi jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk mensyukuri proses. Nah, itu dia teman berdua. Jadi, kalau bisa dibilang di dunia profesional itu tuh adalah perjalanan maraton gitu ya. Ya, setiap langkah rasanya kayak beban dan perjalanan tuh bakalan sangat-sangat panjang. Tapi kalau misalnya kita bisa menikmati langkah demi langkah itu, jadi perjalanan tuh akan terasa lebih ringan teman berdua. Ya, mudah-mudahan hal-hal ini bisa bikin kamu kembali senyum ya. Mungkin sederhana sih, tapi seringkali hal-hal itu tuh yang bikin kita tetap bertahan ngejalani hari demi hari teman berdua. Dan di tengah rutinitas kerja yang padat teman berdua, banyak banget hal-hal kecil yang selalu berhasil untuk mengembalikan mood kita teman berdua. Nah, kalau kamu kira-kira seperti apa cara untuk mengembalikan mood kamu dari yang mungkin setelah dicecer habis-habisan gitu kan sama dunia profesional. Boleh banget buat gabung dan cerita-cerita barengan Dipa di malam hari ini. Oke, teman berdua, dan kita dengerin dulu lah beberapa lagu buat menemani kamu. Nanti abis ini Dipa balik lagi. Jadi stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alright teman berdua, ada kalimat yang sebenarnya sederhana banget, tapi kalau dipikir-pikir ngena banget juga teman berdua ya. Nah, jadi jangan terlalu sibuk apa ya mencari kehidupan sampai-sampai lupa gimana cara menjalani kehidupan. Kalau dipikir-pikir berapa lama sih waktu yang kita habiskan untuk bekerja? Satu hari ya 8 jam, 10 jam, bahkan ada yang lebih teman berdua. Lalu setelah itu masih ada aja yang sibuk buka laptop, masih ngebalas chat kantor, masih ngecek email. Dan akhirnya hari demi hari pun berlalu. Tiba-tiba orang tua sudah semakin tua, keponakan udah gede, sahabat-sahabat yang dulu setiap hari mengisi hari-hari kita dengan ketawa-ketawa ya kan, dengan hal-hal receh, udah mulai jarang ketemu. Atau mungkin hobi yang dulu kita cintai ya kan, yang benar-benar kita jalani dan jadi momen yang paling ditunggu-tunggu, perlahan menghilang. Semua karena satu kalimat, nanti aja deh kalau udah gak sibuk. Padahal kenyataannya teman berdua, kesibukan itu tidak akan pernah benar-benar selesai. Bakalan ada target-target baru, bakalan ada project baru, pekerjaan baru, tantangan baru teman berdua. Karena itu jangan nunggu semua pekerjaan selesai untuk mulai menikmati hidup. Jadi kamu mulai dari sekarang, coba deh untuk luangkan waktu bersama orang-orang yang memang kamu sayang. Sempatkan buat ketawa, sempatkan buat olahraga, sempatin buat tidur cukup. Nah, karena pada akhirnya pekerjaan tuh memang penting, tapi hidup itu jauh lebih penting, teman berdua. Dan yang paling apa ya, yang paling menyakitkan tuh adalah banyak orang yang ngerasa sukses itu tentang jabatan. Atau mungkin sukses itu ketika punya rumah, punya mobil, punya usaha. Ya, semuanya benar sih, teman berdua, tapi malam ini aku pengen ngajak ngelihat sukses tuh dari sisi yang berbeda, lebih jauh ya. Ya, gimana kalau sukses itu juga berarti bisa pulang kerja ke rumah tanpa ada perasaan yang dongkol, bisa tidur tanpa dihantui rasa cemas, bisa menikmati akhir pekan dan benar-benar menikmati ya, yang gak ada perasaan mengganjal atau takut dengan hari Senin. Bukankah itu juga suatu bentuk keberhasilan teman berdua? Kadang kita tuh terlalu fokus ngejar pencapaian yang terlihat, sampai-sampai kita lupa nih untuk menjaga pencapaian yang tidak bisa difoto, yaitu pikiran yang tenang, hubungan yang sehat, tubuh yang kuat, dan hati yang masih mampu buat bersyukur nih. Kalau semua itu masih kamu miliki sekarang, kamu harus percaya deh dan yakinlah ya kalau kamu tuh emang lagi ngejalani hidup yang juga layak kok buat disebut sukses teman berdua. Ya, pokoknya buat kamu yang mungkin lagi berusaha malam hari ini ya, ya bekerjalah sebaik mungkin, tapi jangan sampai pekerjaan tuh mengambil seluruh hidup kamu. Kejar mimpi kamu, tapi jangan sampai kehilangan diri kamu sendiri. Dan cobalah berusaha untuk menjadi profesional, tapi jangan pernah berhenti menjadi manusia. Karena sehebat apapun posisi kita nanti, pada akhirnya yang kita paling butuhkan tuh bukan hanya penghasilan. Kita juga butuh yang namanya ketenangan, kita butuh kesehatan, kita butuh orang-orang yang bisa kita peluk ataupun bisa jadi tempat kita untuk pulang, apalagi ketika hari terasa berat banget teman berdua. Dan semua itu mungkin gak bisa digantikan oleh jabatan apapun. Kalau besok pagi kamu kembali kerja, semoga tubuh kamu sudah siap, dan juga yang paling penting adalah hati kamu merasa lega. Kalau ada masalah, hadapi satu persatu, karena kalau misalnya ada kesalahan, itu jadikan pelajaran. Dan kalau ada tekanan, ingat kamu gak harus memikul semuanya sendirian. Dan kalau misalnya suatu hari kamu ngerasa lelah teman berdua, jangan buru-buru buat nyerah. Mungkin yang kamu butuhkan tuh bukan berhenti, tapi istirahat sebentar, ngasih jeda buat diri kamu, menurunkan tensi ataupun menurunkan emosi, chill sedikit, ngambil nafas, nyusun langkah, lalu lanjutkan perjalanan kamu dengan kondisi hati, mental, dan fisik yang jauh lebih kuat teman berdua.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari. Melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit. Dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Alright teman Pro 2, karena udah hampir jam 11 malam dan Dipa Revanda pun sepertinya harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you ya buat yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan kita akan ketemu lagi besok di sore ceria. Kalau gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Dan selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Yeay, 101,8 FM RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prodo barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini ya, dari jam 6 ini teman Prodo sampai nanti di jam 10. Jadi pastikan buat teman Prodo untuk stay terus bareng Prodo Pontianak, tentunya barengan sama Erna ya. Gimana teman Prodo pagi harinya kamu? Semoga pagi hari ini masih terus semangat ya untuk melakukan aktivitas, atau mungkin ada teman Prodo yang baru mau OTW ya. Dari mana pagi-pagi? Mungkin cari sarapan ya, atau udah buru-buru antar anak sekolah, bisa jadi teman Prodo ya. Karena ya waktu tuh berjalan cukup cepat di pagi hari rasanya ya. Oke, Ero juga mau menyapa teman Prodo yang sudah bergabung. Ada Bang Teni yang sudah menyapa di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak Erna, pagi kayak biasa katanya. Eh, dari sampai mana? Dari oh udah sampai Jongkat. Hati-hati ya buat Bang Teni yang lagi di perjalanan, buat teman Prodo juga gitu kan yang sudah sibuk dengan aktivitasnya di pagi hari ya. Ada macam-macam lah teman Prodo ya. Semangat siaran paginya. Iya, semangat juga Bang Teni, hati-hati di perjalanan. Kalau capek tidur. Kalau Bang Teni capek tidur ya. Kalau kita capek ngopil kok biasanya. Ya tergantung lah ya teman Prodo ya. Oke, makasih katanya. Iya, sama-sama. Ada siapa lagi nih bergabung teman Prodo ya? Minta putarin. Waduh, tiba-tiba minta putarin, masih pagi nih udah minta putarin aja. Nanti di jam 7 lah ya teman Prodo ya. Salamnya buat teman Prodo aja. Oke deh. Makasih buat kamu sudah menyapa juga di pagi hari ini ya, Dinda. Lanjut lagi, enggak usah deh, nanti bacain lagi ya teman Prodo ya. Pokoknya buat kamu yang mau request-request nanti di jam 7 bisa teman Prodo ya. Kamu mau pilih lagu apa? Lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa banget. Jadi boleh aja teman Prodo bergabung sekalian berbagi informasi lalu lintas di kota Pontianak dan sekitarnya. Boleh kasih tahu Erna di WhatsApp ya, atau juga di Instagram, boleh banget teman Prodo. Nanti kita juga bakalan ada tas serba, topik serba ada. Kali ini agak spesial teman Prodo, kita bakalan membahas tentang antibiotik bukan obat segala penyakit. Yang kenali penggunaan obat yang tepat. Tadi kita bakalan ngobrol di jam 9 ya teman Prodo. Jadi pastikan buat kamu juga ikutan gabung biar kamu gak salah lagi tentang pemahaman antibiotik teman Prodo ya, itu bukan segala penyakit nih, pastikan. Karena banyak banget kan ya apa mitos-mitos tentang antibiotik gitu kan. Nanti bakalan kita tanyain deh teman Prodo ya di jam 9. Dan yang pasti nanti Erna juga bakalan kasih kamu beberapa informasi seputar kota Pontianak teman Prodo, yang nantinya juga bakalan dilansir dari rri.co.id Pontianak. Kalau gitu kita lomba sihir dulu kali ya di pagi hari ini, boleh menyemangati teman Prodo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: ินโฟรุ่น
1: ya teman Radio, masih bareng sama Erna. Dan informasi buat kamu di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id Pontianak. Informasi pertama teman Radio, pencegahan stunting bukan hanya soal memastikan anak tumbuh dengan tinggi badan yang ideal, tapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Masa 1000 hari pertama kehidupan menjadi periode yang sangat menentukan, karena pada fase inilah pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kemampuan belajar anak terbentuk. Oleh sebab itu, upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak dini melalui pemenuhan gizi, edukasi keluarga, serta pendampingan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga filantropi. Salah satunya diwujudkan melalui program Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia atau PASTI, yang hadir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat kapasitas pendamping keluarga, hingga mengembangkan berbagai inovasi berbasis desa. Harapannya setiap anak Indonesia dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif, sehingga mampu menjadi generasi unggul yang siap mendukung pembangunan bangsa di masa depan. Informasi berikutnya teman Pradua, kesehatan anak merupakan investasi jangka panjang yang harus dijaga sejak usia dini. Salah satu langkah sederhana namun memiliki manfaat besar adalah memastikan kebutuhan vitamin A anak terpenuhi. Selain dikenal baik untuk menjaga kesehatan mata, vitamin A juga berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh, membantu melindungi anak dari berbagai penyakit infeksi, serta mendukung proses tumbuh kembang agar berlangsung secara optimal. Karena pentingnya manfaat tersebut, pemerintah rutin melaksanakan program pemberian kapsul vitamin A 2 kali dalam setahun, ini pada bulan Februari dan Agustus melalui posyandu, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Orang tua diimbau untuk tidak melewati jadwal tersebut.

sekaligus melengkapi kebutuhan gizi anak melalui konsumsi makanan yang kaya vitamin A seperti telur, ikan, susu hati, wortel, bayam, labu kuning, ubi jalar, dan buah-buah berwarna jingga agar anak mudah tumbuh dengan sehat, kuat, dan berkembang secara optimal. Informasi terakhir teman Pro 2, komoditas hortikultura memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kuburaya. Potensi tersebut terus dikembangkan melalui budidaya berbagai tanaman bernilai ekonomi, salah satunya semangka. Dengan kondisi lahan yang mendukung serta pemerintah pasar yang terus meningkat, semangka dinilai memiliki prospek yang menjanjikan untuk menjadi komoditas unggulan di sektor pertanian daerah. Melihat peluang tersebut, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus mendorong pengembangan budidaya semangka melalui pendampingan kepada petani dan penguat sektor hortikultura. Salah satunya ditunjukkan dengan kunjungan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke kebun semangka di Desa Kuala Mandur B untuk melihat langsung proses budidaya, menyerap aspirasi petani, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan usaha tani. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman, silakan lansir dari rri.co.id Pontianak.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?